0: ini sedap ramennya.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tim Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi buru rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM CBB Radio.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: Iya, 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar hari ini, saya Maya Hapsi seperti biasa hadir menemani untuk bincang-bincang kesehatan. Buat siapa? Ya semua, buat kita semua Ning Manis Abang Sayang ya, yang memiliki kesehatan luar dalam sedang tidak baik. Insya Allah menjadi baik dengan kehadiran dari seseorang di sini. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita kenalan. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, seseorang yang alhamdulillah diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawakan informasi yang sangat baik sekali. Apa itu? Dan yuk kita kenalin dulu.
2: Siap. Terima kasih Bu Maya ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Kang Adang ya. Kalau dipanggil di rumah itu Adang Bambu ya. Jadi alhamdulillah, biiznillah, ini semuanya atas qadarullah juga, takdir Allah, bahwa ada air di dalam bambu ya. Walaupun sebenarnya jutaan bambu tidak ada airnya ya. Ini ada yang saya lupa ya. Apa sebelumnya itu? Saya ucapan doa ya buat semua nih Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya, semoga dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang mungkin saat ini masih banyak hutangnya ya, baik hutang janji ya, nah janji-janjinya cepat dikerjain, dilunasin gitu ya. Kemudian juga hutang finance mungkin, hutang uang. Nah semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, dan semoga semua hutang-hutangnya cepat lunas ya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk hutang Indonesia ya yang besar ya, tak ada yang mustahil ya. Ya pokoknya kita doain ya. Insya Allah semoga bangsa kita bangsa yang sejahtera. Amin. Juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh tempat tinggal, jodoh pasangan, jodoh apa ya?
1: Jodoh. Kayak manis
2: iyalah. Manja. Termasuk belum ketemu jodoh kesembuhan.
1: Amin.
2: Kang Adang, saya itu udah kemana-kemana, udah ke A, udah ke B, udah berobat ke sana, udah kemari, belum kunjung sembuh, belum kunjung ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya.
1: Amin.
2: Menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik buat semua nih ya, Neng Manis Abang Sayang dimanapun Amin. Berada. Insya Allah tak ada yang mustahil bagi Allah itu, kun fayakun, jadilah. Jadi alhamdulillah Allah ini ngirim ke kita itu air, tapi airnya berbeda, yaitu air di dalam bambu. Airnya dari hujan turun ke bumi, kemudian diserap oleh bumi, kemudian disedot oleh akar bambu, namanya bambu Nastus elegantissimus hasol. Bambu yang ada di tengah-tengah hutan, pedalaman di ketinggian hampir 2000 dpl di atas permukaan laut. Jadi ruas yang pertama diisi, ruas yang kedua diisi, ketiga, keempat, kelima, terus sampai ke 20 ruas itu semuanya diisi dengan izin Allah. Dan yang luar biasanya dari 50 pohon bambu sejenis ini tidak semuanya berisi, dipilih oleh Allah. Cuman kadang ada satu, ada dua pohon yang ada airnya. Jadi nyari mana bambu yang sudah rebah, yang berat oleh air ya. Dan itu yang kita ambil. Kang Adang kan ini udah lama nih, udah lebih dari 20 tahun. Atuh habis dong bambunya. Alhamdulillah, daripada habis makin banyak ya. Ya gitu. Masya Allah, karena mati satu tumbuh lima.
1: Oh,
2: induk, iya, induknya dipotong, anaknya yang muncul. Jadi inilah saya bilang namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Selalu bertambah, selalu bermanfaat. Dan insya Allah juga ada nikmat yang sering kita lupakan kata Rasulullah. Itu nikmat sehat ya, nikmat sisa usia. Gitu kan, nikmatan, nikmat burun. Ada dua nikmat yang sering dilupakan. Kathir minan nas, kebanyakan dari semua manusia itu adalah nikmat sehat. Makanya kita bersyukur alhamdulillah sehat ya.
1: Amin.
2: Baik jasmani maupun rohani. Kemudian juga kita dikasih waktu al-farog, waktu umur ya. Makanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikasih nikmat ini ada air bambu gitu ya. Yang alhamdulillah nih air bambu ini ya, dari alam ya. Tubuh kita ini alam, air bambu alam, makanya senyawa alami. Wah ini mah saudara nih, sahabat, karena sama-sama organik gitu kan. Sehingga penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek sampingnya insya Allah ya. Yang ada efek depan ya, stamina bertambah, gairah bagus ya. Jadi gairah bekerja, gairah beribadah, gairah bermuamalah ya. Insya Allah yang positif-positifnya. Makanya saya kasih nama nih air bambu itu Habibur Rahman ya. Satu harapan sebenarnya ya, satu doa. Ternyata juga memang menurut dokter Masaru Emoto bahwa ternyata air itu bisa merespon kata ketika kata cinta. Habib itu cinta, Ar-Rahman itu Maha Pengasih.
1: Jadi arti Habibie Rohman?
2: Kekasih Allah.
1: Oh, Masya Allah.
2: Masya Allah. Kan satu harapan kan kalau hidup sesulit apapun, ujian dari Allah, kalau Allah sudah cinta, insya Allah kan jadi keberkahan gitu kan.
1: Tapi kalau boleh tahu ya, nih ya Kang Adang, jauh-jauh nih kan, ini hutannya ada di mana sih?
2: Nah, hutannya masih di Pulau Jawa ya, oh, tapi kita masih dirahasiakan.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: hutannya di sebelah mana-sebelah mananya ya, nanti takut Bu Maya ke sana kan enggak ada Google Map-nya.
1: Ambil sendiri, tuang sendiri, bawa ke sana.
2: Ya, ada memang enggak sembarang hutan, enggak sembarang orang ya, karena hutan pedalaman masih hutan perawan ya. Dan juga memang masih hewan liarnya ya, dari mulai ularnya banyak gitu kan. Kalau macan tutul katanya ada, enggak banyak teman ada gitu ya. Jadi memang ya harus ahlinya. Kalau enggak ahlinya kan jalannya bingung mau kemana gitu kan. Saya dari Bandung ke Jakarta aja harus buka Google Map ya. Mendingan nih, kalau ke hutan kan enggak ada itu Google Map itu.
1: Ngeri,
2: menghilang
1: ya?
2: Gitu kan, enggak ada sinyal.
1: Nah, itu ngomong-ngomong air bambu ya nih Kang Adang, kalau kita boleh tahu, tadi Kang Adang bilang kan itu bagus. Sebenarnya emang udah banyak yang merasakan hasilnya. Terus betul memang udah ada yang merasakan hasilnya.
2: Ya, insya Allah.
1: Emang
2: ya,
1: buat apa aja sih sebenarnya air bambu ini keutamaannya?
2: Ya, ini sebenarnya awalnya itu ditemukan kan orang yang turun naik gunung. Kuat-kuat apa sih rahasia jamunya? Vitalitas luar biasa. Nah, ini minum air ini, air bambu ini gitu ya, bambu el-el ini gitu ya. Nah, dari sana kita bawa ke kota, kita cari orang-orang yang sakit. Ternyata setelah diminum pada sembuh. Kayak tensi 5 menit sembuh, turun aja dan
1: darah tinggi
2: ya. Kemarin itu ada apa, Ibu Deswita dari 180/100 minum air bambu, alhamdulillah biiznillah dalam jarak kurang lebih 5 menit itu turun jadi 120/90. Bahkan juga ada yang kemarin ya, masih terbaru lah ya, kemarin itu stroke ya. Jadi si bibirnya itu udah bengok,
1: ya,
2: tangannya udah gak bisa gerak, si kakinya juga sama, gak bisa jalan gitu ya. Karena dari stroke, dari awalnya dari tensi tinggi, dari darah tinggi, akhirnya pecah. Ya stroke dan gak bisa aktivitas, bed rest. Waktu itu subhanallah dengar air bambu. Nah, anaknya yang dengar sebenarnya gitu kan. Karena udah berbagai macam obat itu belum ketemu jodohnya. Nah, coba ini ternyata Masya Allah habis 2 box itu enak katanya. Kok jadi ringan gitu ya. Bisa aktivitas. Dibeliin lagi 2 box. Subhanallah. Si ayah sekarang kemana? Lagi di pasar, udah jualan.
1: Masya
2: pakai
1: Allah.
2: Motor lah kan ya waktu itu. Akbar. Kan kemarin mah gak bisa pakai motor. Jalan aja gak bisa gitu kan. Jadi Masya Allah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ya kepada makhluknya. Dan melalui syariatnya air bambu Habibur Rahman. Ya mungkin nanti kita akan testimonikan orangnya, alamat lengkapnya. Jadi kita bukan hoax. Jadi kalau Bu Maya nanya, aduh berapa macam penyakit yang sudah sembuh gitu ya. Insya Allah lebih dari 40 macam penyakit.
1: Masya Allah, diantaranya.
2: Diantaranya seperti lambung, itu yang 5 besar penyakit yang paling banyak testimoninya. Lambung ya, asam lambung. Kemudian juga yang paling banyak testimoni itu yang tensi darah tinggi ya. Terus asam urat ya, terus kolesterol, terus jantung, baru sakit kepala. Itu 5 besar gitu ya, ranking 5 besar pertama ya. Nah, kesananya ada yang sakit pinggang, ada yang batu ginjal, ada yang batu apa empedu, ada yang usus buntu ya, kesananya itu macam-macam lah, ada yang sakit head, ada yang kanker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau Kang Adang nih air bambu yang minum berapa orang? Lebih dari 1 juta orang. Ya, lebih dari itu. Bahkan juga saya pernah ketemu dengan Pak SBY waktu 2008 ya. Nah, waktu periode pertama jadi presiden juga beliau mengaplos ya bahwa herbal itu di Indonesia itu salah satu yang terkaya di dunia gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Bahkan back to nature, kembali ke alam gitu kan, for medicine dalam hal kesehatan gitu ya. Karena penyembuhan itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Dan sehat itu memang penting.
1: Wah,
2: penting bahkan banget. Kalau menurut para ulama ya dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, bahwa ternyata al-mal itu ya dinyatakan bahwa al-malu adna darajatir rizki. Ternyata harta benda yang selalu kita agung-agungkan ya, uang triliunan dan sebagainya, itu adalah rizki yang paling terendah. Itu buat para ulama dan para ahli tafsir. Nah, naik ke atas yaitu afdol, seutama-utama rizki itu apa? Yaitu almar atau solih, waladus solih, sahabat solih. Yaitu istri yang solehah ya. Nah, kayak Bu Maya kan istri yang solehah ya.
1: Amin ya Allah.
2: Nah, kalau saya waladun solih, saya anak yang soleh mudah-mudahan ya. Nah, itu adalah afdol, seutama-utama darajatul rizki. Derajat rizki. Makanya sangat bahagia kalau kita punya anak soleh dan soleha, istri yang soleh, bahkan juga punya teman yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, ya. Nah, itu jangan disangka itu bukan rezeki, itu rezeki. Membuat kita tenang, nyaman gitu kan,
1: dikelilingi
2: bahagia.
1: Dikelilingi orang-orang yang baik, rezeki, ya.
2: Nah, ada yang di atas, yaitu a'la darajati rezeki. Yaitu di atas yang paling tinggi derajat rezeki itu adalah apa? Adalah afiah, sehat.
1: Sehat.
2: Sehat apa? Jasmani dan rohani. Kalau dalam bahasa hadis itu rohani dulu. Jadi sehat imannya, sehat syukurnya. Jadi dikasih oleh Allah rezeki, ya. Seperti yang tadi gitu ya, dikasih istri yang soleha gitu ya. Kemudian harta yang banyak, ya. Dia bersyukur. Nah, itu afiah, dan dia pakai untuk ibadah, buat ngaji, berbagi sama orang, yatim piatu dan sebagainya, ya. Nah, itu sehat afiah dan sehat jasmani, gitu kan? Kita alhamdulillah ya Allah bisa bernapas.
1: Masya Allah.
2: Ya Allah, jantung saya, paru-paru saya sehat ya Allah, ya. Saya berangkat dari Bandung ke Jakarta, ya, bisa nyampe ke sini, alhamdulillah, berarti kaki saya normal.
1: Iya.
2: Ya, bersyukur. Saya punya teman, dia itu hartanya banyak, kontraktor, ratusan miliar kayaknya, ya. Dia punya harta di mana-mana. Oleh Allah diuji, ya, semua hartanya habis.
1: Allah.
2: Bahkan rumahnya habis, mobil, semuanya habis.
1: Dia karena
2: bangkrut.
1: Iya.
2: Gitu kan? Dia tinggal di rumah kontrakan, ya. Artinya sepeda nggak punya, motor nggak punya.
1: Lah, Allah, Allah,
2: dia justru ngatakan gini, alhamdulillah baru kali ini saya merasakan nikmatnya hidup. Dia kaya raya tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, ya Allah, terima kasih aku dikasih ginjal, terima kasih aku dikasih mata bisa ngelihat, ya Allah, terima kasih Allah dikasih napas gitu ya, jantung normal gitu kan. Masya Allah. Makanya harus sehat afiahnya. Iman kita harus kiat, sabarnya, syukurnya gitu kan. Dan juga sehat jasmaninya. Banyak orang hartanya triliunan, tapi duitnya habis, pakai apa? Berobat, ya.
1: Nah,
2: karena penyakitnya komplikasi, ada 40 macam itu, ya. Ada diabetes, kolesterol, jantung, sesak napas, migrain, vertigo. Akhirnya setiap hari hanya makan boleh sampe, tahu sampe?
1: Enggak.
2: Cuman 2 biji ketela.
1: Apa itu sampe?
2: Ketela apa itu?
1: Ya Allah.
2: Ya kan?
1: Ubi.
2: Ubi. Ya,
1: ya Sofi.
2: Ya, karena semuanya enggak boleh.
1: Oh.
2: Makan manis gula. Makan nasi gula, makan ini apa, daging-daging gitu kan, kolesterol. Padahal dia punya ratusan rumah makan gitu kan. Nah, makanya ternyata a'la yang paling tinggi rezeki itu adalah
1: kesehatan.
2: Sehat. Makanya insya Allah air bambu ini adalah bagaimana kita mendapatkan a'la darajat rezeki, mendapatkan rezeki yang paling tinggi. Supaya kita sehat, sehat apa? Afiahnya ya, hatinya, imannya, syukurnya, sabarnya, kona'ahnya gitu kan. Makanya kasih nama air bambu Habibur Rahman. Air bambu Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita yang meminum jadi kekasih Allah.
1: Amin.
2: Gitu kan. Nah, kemudian juga yang sehat, yang sakit, mudah-mudahan jantung, kolesterol, darah tinggi, sesak napas juga sehat. Gitu kan. Sehingga sholat bisa lebih khusyuk, ya, bisa ngantor dengan rajin gitu kan. Jadi ternyata itu derajat yang paling tinggi. Dan ada lagi ternyata di atas a'la darajat rizki, yaitu apa? Tamamur rizki, kesempurnaan rizki. Kesempurnaan tidak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Yaitu mardotillah.
1: Artinya?
2: Ridho Allah.
1: Wah, itu
2: sudah. Kalau sudah ridho Allah, tidak ada yang bisa melebihi itu. Makanya di dalam surat Al-Fajr, ya, 27:30, Mubillahi minasyaitan rajim. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram. Ya, irji'i ila robiki, kembali kepadaku. Rodiatam mardiyah, dia ridho, Allah pun ridho. Nah, ini mardotilah. Makanya ketika orang masuk surga, dia tuh ridho, ya Allah, saya masuk surga, Allah pun senang, ridho. Rodiatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, ayo masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada nikmat yang lebih dari itu kecuali mardotilah. Makanya kita nih minum air bambu, menyebarkan air bambu, Anda sudah sehat, sudah sembuh, jangan berhenti di Anda.
1: Ya.
2: Sebarkan kepada sahabat Anda, kepada ibu Anda, kepada bapak Anda, kepada siapapun yang Anda kenal. Dalam rangka mencari doa Allah.
1: Betul, ya? Banget.
2: Pahala kan ilmu yuntafa'u bihi, yang walaupun kita meninggal, tapi ilmu itu terus mengalir. Karena orang merasakan manfaat ilmu. Oh, ada air bambu, bismillah, oh, sembuh. Gitu kan. Bahkan sebelum minum itu ada doa Rasulullahnya dibaca dulu. Berarti kan
1: wahid, dalam tauhid. Otak itu ada, ya?
2: Iya, ada doa Rasulullah. Makanya air bambu itu tidak hanya toh minum, tapi ada tauhidnya, ada mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, kan Allah yang maha menyembuhkan, kan jadi pahala, jadi ridho Allah, akan menjadi pengugur dosa, akan menjadi pahala surga, gitu kan.
1: Nah,
2: walaupun
1: itu,
2: kadang sembuhnya baru sedikit sudah sembuh. Kadang ada kemarin yang vertigo baru minum satu botol, belum satu bok, satu botol alhamdulillah hitungan detik di bawah semen sembuh. Ibu Sri Sugiyati kan seperti itu. Jadi itulah tugas kita, apa, semata-mata kita mencari mardotilah. Nah, termasuk juga apakah Kang Adang kita harus melupakan apa itu harta benda gitu kan. Rumah jangan tidak, itu juga harus.
1: Iya.
2: Yang terendah aja harus kita dapatkan.
1: Balance supaya, ya, dunia akhirat.
2: Iya. Nah, karena apa? Nah, bagaimana kita harta berlimpah, ya, Bu Maya nanti punya uang 5 triliun misalnya. Jangan lupa ke saya ya, 80%. Ya.
1: Nah,
2: betul, kan uangnya itu bisa menyekolahkan anak.
1: Betul.
2: Supaya anak-anak kita baik, cerdas, soleh, solehah, kan betul nggak?
1: Iya.
2: Gitu kan, dimasukkan ke sekolah kan sekarang susah yang nyari gratis kan.
1: Oh.
2: Makin bagus katanya makin biayanya makin besar gitu kan. Nah, jadikanlah itu biaya adner rizki itu. Kemudian, nah harta itu dijadikan juga dipakai untuk apa? A'la, yaitu supaya sehat, minum air bambu, ikut pengajian, ikut sharing yang positif-positif kan. Nah, semuanya itu akan menjadi mardotilah. Nah, kita juga insya Allah buat Anda nih ya, Neng Manis, ya Abang Sayang, bismillah yuk niatkan semata-mata kita bangun tidur, bismillah, untuk mengharap ridho Allah. Masuk kerja, iya, mardotilah. Gitu kan? Berdagang, kemudian cuci piring, ngasuh anak, semuanya mardotilah. Itu akan ringan.
1: Iya.
2: Gitu kan? Tidak ada beban. Ya saya teh geus capek-capek masak yang enak, suaminya enggak makan makanan yang kita bikin. Tenang, saya mardotilah gitu kan. Jadi pahala. Ya enggak apa-apa, nanti sama saya aja yang makan habisinnya ya
1: yang
2: gitu
1: kan. Penting mah niat ya,
2: ya
1: kan udah
2: betul.
1: Dicatat sama
2: nah,
1: Allah.
2: Minum air bambu juga sama. Ya Allah, tubuh ini amanah darimu. Ya Allah, saya harus jaga nih amanah ini. Bagaimana tubuh ini jadi sehat. Kan Allah senang kalau tubuh kita sehat. Karena berarti amanah dari Allah itu kita jaga.
1: Betul.
2: Coba gini nih, saya nyimpan aja nih. Saya titip nih mobil Rolls Royce ya ke Bu Maya. Terus Bu Maya itu tiap hari dicuciin gitu kan. Terus kinclong. Coba saya seneng gak?
1: Seneng.
2: Tapi kalau misalkan mobil saya itu ya yang Lamborghini itu nggak pernah dimandiin, nggak pernah dinyalain, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis, tahu-tahu pas kelihatan, waduh, udah kotor banget, udah kerahaan gitu kan, udah saya nggak seneng kan.
1: Iya.
2: Nah makanya Allah juga seneng. Makanya Allah dalam Al-Quran itu innallahu yuhibbul mutawakkin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu selalu berbuat baik. Bagaimana supaya tubuh itu berusaha untuk sehat mungkin gitu kan. Dengan pola hidup sehat kan.
1: Iya.
2: Tidur cukup. Kemudian makanan minuman yang apa bermanfaat gitu kan. Kemudian juga istirahat cukup. Olahraga yang cukup. Nah insya Allah. Sekali lagi nih air bambu ini salah satu ikhtiar. Salah satu ya.
1: Iya.
2: Nah, selain kita pola olahraga dan minumnya yang berkualitas. Nah air bambu Habibur Rahman ini alhamdulillah. Satu alamiah. Alamiah itu adalah penyembuhan permanen. Meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping ya. Bahkan alhamdulillah air bambu sudah terdaftar dinas kesehatan di bawah POM juga.
1: Oh, iya,
2: ya
1: iya.
2: Sudah alhamdulillah dan juga sudah MUI halal ya. Jadi kita halal karena yang alami tidak semuanya halal.
1: Oh iya.
2: Iyalah, sok itu kan daun ganja itu kan dari alam.
1: Oh iya. Kita pemakaian yang
2: tapi,
1: salah.
2: Tapi
1: ya?
2: Memabukkan kan. Nah, gitu makanya enggak boleh. Nah, ini justru banyak manfaat udah halal ya toyib. Banyak manfaat untuk asam urat, kolesterol, bahkan yang sehat pun menambah stamina. Nah, juga alhamdulillah air bambu ini juga konsepnya ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tapi justru muwahhidah. Hanya minta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa itu ya. Dalam Al-Qur'an wa iza maritu fa wa yasfur bila aku sakit, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ya. Bukan air bambu sekali lagi, Allah. Nah, bagaimana Kang Adang yang minumnya non muslim? Silakan. Karena rahmatan lil alamin gitu kan. Allah itu rahmatan lil alamin. Nah, berdoanya gimana? Sesuai dengan agamanya masing-masing gitu kan. Karena air bambu ini kaya dengan oksigen murni. Sehingga kata Dr. Tagore Harahap, peneliti air di sini di Senen ya, beliau itu menyampaikan bahwa air bambu itu kaya oksigen. Kenapa hasil filtrasi dari bawah naik ke atas? Sehingga penyakit itu kan dari darah kotor, tersumbat, nggak lancar. Nah, air bambu ini, oksigen murni ini mengikat radikal bebas. Sehingga yang darah kotor, tersumbat, nggak lancar jadi normal kembali. Fungsi organ tubuh makin maksimal. Dan dalam tubuh ada tentara-tentara tubuh yang disebut dengan enzim pangkal makin kuat.
1: Iya,
2: ya, kata
1: iya.
2: Dokter Hiromis itu ada 5.000 ya. Nah, suplai ini, air bambu ini akan menguatkan mereka. Sehingga tubuhnya itu menyembuhkan diri sendiri. Dan ini... Ya, ada testimoni. Apakah sekarang atau besok
1: iya.
2: aja?
1: Ini tahun depan.
2: Iya.
1: Jadi gini,
2: iya.
1: Kalau masalah testimoni, Maya juga punya testimoni.
2: Oh,
1: punya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin nih kita udah kepanjangan ngomong. Neng Manis Abang Sayang pasti mau tanya belinya di mana?
2: Oh iya.
1: Ngambilnya di mana?
2: Oh, betul.
1: Aku kan mau coba,
2: iya.
1: Ya kan? Karena aku punya juga masalah yang tadi Kang Adang bicarakan, misalnya iya. Neng Manis Abang Sayang seperti itu.
2: Betul.
1: Apa hipertensi, diabetes, stroke dan lain sebagainya. tenang aja, Neng Manis Abang Sayang bisa langsung datang ke Radio CBB yang beralamat di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, datang langsung ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sekalian nanti ada agen-agen terdekat.
2: Iya, ada nomor teleponnya
1: nggak? Ada. Maya langsung kasih customer service-nya aja dulu. Nanti dari customer service akan diberikan ke agen-agen yang terdekat tempat tinggal. Dicatat ya, nomor customer service-nya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Nah, setelah ini nanti...
2: Sekali lagi, apa kan itu? Witir. Harus 3 kali.
1: Oh, oh iya, ya. 3 kali.
2: Kita kan sudah agak tua ya, jadi harus pelan-pelan. Harus 3 kali.
1: Banyak yang nyatet gak keburu.
2: Iya, sok.
1: Ulang ya. 0812-8100-9518. Nah, untuk testimoninya kita dengarkan setelah yang lewat ini. Iya, kembali lagi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Setelah tadi kita informasikan di mana sih belinya, aku ulang lagi ya Kang Adang ya.
2: Iya, siap.
1: Supaya Neng Manis Abang Sayang nggak bingung, langsung aja datang ke Radio CBB atau di agen-agen terdekat kami. Diulang ya, Radio CBB-nya di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Ya, kalau saya mah gampang.
1: Apa tuh?
2: Tinggal Google Map langsung, Radio CBB. Itu dari Bandung langsung diarahin ke sini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Tapi biasa orang kalau yang namanya gaptek kan susah.
2: Oh iya, Google betul. Map,
1: ya kan?
2: Yes,
1: yes. Harus dicatat.
2: Betul.
1: Sama nanti agen-agen terdekatnya di mana? Telepon aja deh ke customer service-nya, Kang. 3 kali ya.
2: Siap.
1: Witir. Catat ya di 0812-8100-9518. Diulang 0812-8100-9518. Sekali lagi ya.
2: Pelan-pelan.
1: Siap ya. Oke. 0812-8100-9518. Pokoknya di Radio CBB ini tersedia Tesma, tersedia juga air bambu ya. Apa itu Tesma nanti akan diinformasikan juga sama Kang Adang, tenang aja. Gitu Kang Adang, kalau tadi Maya bilang testimoni lewat Maya, ya, Maya punya.
2: Apa itu?
1: Satu yang membuat Maya gak percaya tapi akhirnya yakin setelah menggunakannya. Jadi beberapa bulan, hampir 1 bulan lebih, Maya tuh batuk-batuk yang gak jelas. Setiap mau ruku, mau sholat udah kayak ada yang ini, pasti batuk dan gak nyaman sholat. Terus akhirnya Kang Adang waktu itu pertama kali datang, kita pikir gini, coba. Tapi pas dicoba kan aromanya Masya Allah ya kan.
2: Sedap ya.
1: Masya Allah. Aromanya Neng Manis Abang Sayang. Tapi justru unik. Ternyata dari yang beraroma seperti itu yang terbaik.
2: Betul.
1: Saya coba minum seteguk.
2: Tapi rasa enak ya, tawar.
1: Rasa gak ada masalah ya kan, cuma aromanya aja. Tapi walaupun gak semua.
2: Iya betul.
1: Terakhir kesini saya minum gak ada. Ya,
2: suka berubah-ubah.
1: Berubah-ubah ya. Aromanya Masya Allah, saya tutup hidung saya minum. Dan Masya Allah yang Kang Adang bilang itu dalam berapa menit, tuh gak sampai berapa menit. Saya langsung sholat Kang, itu cuma satu teguk, saya gak berani teguk banyak karena saya belum terbiasa dengan aromanya. Saya langsung sholat zuhur dan gak ada lagi yang namanya batuk gak jelas itu.
2: Masya Allah
1: Neng Manis Abang Sayang, ini saya demi Allah ya, demi Rasulullah, saya ini testimoni langsung dari diri pribadi saya. Itu sehebat, semasya Allah itu air bambu Habibur Rahman. Jadi jangan komen kalau misalnya, atau jangan komplain kalau misalnya dikatakan, kok aromanya kayak gini ya? Bikin kaget, jangan.
2: Gampang sebenarnya.
1: Kenapa?
2: Tahan napas,
1: iya.
2: Pakai sedot aja yang panjang, udah selesai. Iya. Rasanya mah biasa, enak.
1: Iya, rasa gak ada rasa. Tapi kemarin, kan memang berubah-ubah ternyata.
2: Iya.
1: Beberapa lama kemarin
2: harinya wangi.
1: Itu
2: kadang seminggu jadi rubah, tidak wangi lagi, tapi rasa tetap tawar.
1: Iya.
2: Tapi yang tidak wangi dia rubah lagi jadi wangi lagi gitu.
1: Kemarin anak saya radang tenggorokan.
2: Iya.
1: Itu saya kasih minum, dia bilang, "Mah, kok baunya udah enggak beraroma seperti biasa lagi ya?"
2: Betul.
1: Besok saya tanya sama Kang Adang, saya bilang gitu. Itu kenapa tuh aroma bisa berubah-ubah?
2: Ciri khas.
1: Okay.
2: Ciri khas. Makanya air bambu Habibur Rahman itu ciri khasnya. Karena sudah unsur tanahnya kaya dengan unsur haranya gitu kan. Ketinggian sudah cocok. Karena setiap tanah kan beda, setiap gunung beda, setiap hutan beda gitu ya. Udah cocok yang di sini saja gitu ya. Dan alhamdulillah ini terutama yang punya keluhan yang ini termasuk parah lah ya, stroke ya. Nggak bisa jalan, bengok, tangannya nggak bisa gerak gitu kan. Subhanallah sembuh, dan sembuhnya 100%. Ya, kita dengarkan, Anda bisa catat nih alamat lengkapnya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menyembuhkan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, ya, jadi ilmu Amin. Yang bermanfaat buat kita semua. Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bisa perkenalkan nama teteh, usia, dan alamat lengkapnya.
3: Nama saya Ratna Jayanti, usia saya 31 tahun.
2: Alamat lengkap?
3: Saya di Kaliabang Nangka.
2: RT?
3: RT 04 RW 03, nomor 19.
2: Iya, Bekasi ya?
3: Iya, Bekasi, Kaliabang Nangka.
2: Iya, sebelumnya yang punya keluhan siapa teh?
3: Orang tua saya.
2: Namanya?
3: Namanya Pak Rahmat Sayuti.
2: Usia?
3: Usianya sudah 67.
2: Iya, nah sebelumnya apa keluhannya?
3: Keluhannya dia tiba-tiba langsung gitu dari darah tinggi ke stroke ringan.
2: Seperti apa ringannya?
3: Ya ini kaki sebelah tuh udah pada nggak bisa jalan, kaki dan tangan udah nggak bisa bergerak.
2: Mulut?
3: Terus sama mulutnya rada menyong dikit. Nah akhirnya
2: dari tensi mungkin ya, darah tinggi.
3: Tensinya tinggi langsung ke stroke ringan gitu.
2: Itu pernah nyampe berapa itu?
3: Apa tuh?
2: Tensinya waktu itu?
3: Tensinya kemarin hampir berapa ya?
2: Waktu tinggi itu?
3: Tinggi banget deh, pokoknya dia kan emang
2: di atas 200 biasanya.
3: Kayaknya gitu deh.
2: Nah, terus dengar air bambu ya?
3: Ya,
2: Habibur
3: air bambu.
2: Habibur Rahman diminum. Ya. Ah, waktu itu diminum berapa box?
3: Pertama kan saya nyoba 2. Langsung diminum sama dia. Nah, kok enak nak katanya. Tadinya tuh dia badannya tuh kayak enggak enak banget, diajak gerak juga susah gitu, diajak berdiri susah. Nah, pas minum air bambu itu langsung ada efeknya gitu.
2: Jadi ringan.
3: Lagi ringan langsung. Bener, kalau bener saya beli lagi.
2: Total nah, berapa box mah?
3: 4.
2: 4 box ya.
3: 4 box.
2: Nah, setelah 4 box, tadinya kan nggak bisa jalan ya?
3: Nggak bisa jalan.
2: Sekarang gimana?
3: Sekarang udah jalan, udah naik motor lagi.
2: Masya Allah.
3: Udah bolak-balik ke pasar.
2: Masya Allah.
3: Emang kerjanya di pasar ya?
2: Oh, tadinya nggak bisa ke pasar ya?
3: Ini nggak bisa.
2: Gak bisa pakai motor ya?
3: Gak bisa, 2 minggu full tiduran aja.
2: Masya Allah.
3: Makanya alhamdulillah banget ya, kita ikhtiar ke air bambu itu bener-bener langsung semangat lagi langsung.
2: Alhamdulillah ya, udah sehat tunggu, ya.
3: Mulutnya juga udah biasa.
2: Udah gak bengok lagi ya?
3: Udah enggak.
2: Masya Allah.
3: Mulutnya.
2: Terus yang ini, yang Tesma gimana pengalaman tetes mata?
3: Ini teman saya.
2: Siapa?
3: Umur, namanya Mama Fia.
2: Usianya?
3: Usianya dia 32. Itu dia kalau ngelihat orang tuh kalau dari jauh nggak bisa ngelihat jelas banget pak. Pas dia minum apa pakai Tesma, saya anjurin juga ada dia produk ini Tesma kan.
2: Terus?
3: Dia pakai baru 2 tetes, 3 tetes langsung. Dia beli kacamata 500.000 nggak dipakai. Pas dia pakai Tesma malah mau beli lagi nih.
2: Jadi jelas ya?
3: Iya jadi jelas.
2: Alhamdulillah banget. Ya. Saya doakan nih buat teteh, buat temennya, buat terutama bapaknya ya, orang tuanya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan isinya, dibagikan keluarganya, sakinah wadah warohmah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi testimoni di antara berbagai testimoni yang banyak itu ya. Itu gimana tuh? Dengan air bambu si ibu tadi seperti itu?
2: Jadi yang pertama bahwa ini adalah semata-mata pertolongan Allah ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka yang harus kita ucapkan kata Allah dalam surat An-Nasr yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Yaitu subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kau menciptakan air bambu ini, subhanallah, makhluk tahadza batila, tak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ya Allah.
1: Betul.
2: Makanya subhanallah, orang berkata, wah enggak mungkin nih, apa sih artinya air kok bisa untuk segala macam penyakit. Nah inilah kemabesaran Allah. Subhana ma khalaq tahadza batila. Subhanallah. Walhamdulillah. Segala puji milikmu ya Allah. Jadi yang hebat, yang bagus itu bukan air bambu, tapi Allah. Segala puji hanya milik Allah. Air bambu ini ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak berhak juga untuk memuji bambu atau airnya. Tapi inilah kemabesaran Allah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir. Dan astagfirullahaladzim ya. Kadang-kadang kan kita sok suudon. Ah gak mungkin, ah mustahil gitu kan. Ini sesuatu hal yang kayaknya diada-ada misalkan kan. Nah, inilah kita beristighfar sama-sama bahwa sekali lagi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Penyembuh, la sifa ila sifa uka. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa satu hal yang tak ada yang tak mungkin itu aja. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadi jadilah, sembuh ya sembuhlah. Gitu kan? Sampai orang-orang pasar pada kaget gitu kan. Kan Papa teh nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, gitu kan, bengok, gitu kan, nggak bisa gerak, bed rest, kebayang nggak? Bed rest, berbulan-bulan bed rest, di kasur, gitu kan. Tiba-tiba ke pasar, kan, ke pasar pakai motor, sendiri lagi. Orang kebingungan. Makanya kan, kok kenapa? Makan apa? Minum apa? Gitu ya. Nah, subhanallah, termasuk anaknya. Nah, ini anak yang soleha itu begitu. Jadi, dia itu tidak hanya info ada di dia saja, tapi bagaimana orang tuanya supaya bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas lagi. Masya Allah, kemarin biiznillah kan dua bok ya. Kalau misalkan satu bok bisa diminum sehari ya, satu bok itu sehari 6 botol ya. Kadang-kadang saya mau sehari 3 botol boleh. Sehari 6 botol lebih bagus, lebih cepat. Berarti kalau misalkan 4 bok itu dihabiskan dalam jarak 4 hari, berbulan-bulan orang berbaring, ternyata 4 hari bisa aktivitas kembali normal. Masya Allah kan, termasuk cepat speed effect, makanya air bambu itu kan cepat ya. Bahkan tadi Bu Maya itu bilang batuknya berhenti dalam hitungan menit kan.
1: Iya,
2: Masya Allah.
1: Langsung sholat aku.
2: Betul gitu. Jadi insya Allah nih buat Neng apa?
1: Neng manis abang sayang.
2: Neng manis ya. Memang manis Neng itu ya. Dan abang sayang ya. Walaupun abang gak punya uang, tetap abang tersayang. Iya, apalagi abang punya uang dan banyak berbagi ya.
1: Dicinta
2: tambah ya, sayang bang. Nah, jadi begini, bahwa insya Allah penyakit apapun ya, apakah itu darah tinggi, kolesterol tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, ambeien, pokoknya apapun yang ada keluhan dari apa kepala ya ke badan sampai kaki, lamun bahasa Sunda mah tiluhur sausap rambut, tihanap sausap rampalnya, jeung anu di tengah nu sageung mutu nyeleri sadayana sakit semua badan ini, insya Allah bismillah ya, harus lillah karena Allah, minum air bambu insya Allah ya. Dan juga ini ada satu lagi produk namanya Tesma ya.
1: Tesma?
2: Nah, yaitu tetes manfaat untuk mata.
1: Oh, itu pengepanjangannya
2: ya. Betul ya. Nah, ini bermanfaat ya. Jadi awalnya bambu ini yaitu bambu Dinocloes candens, adanya di hutan pedalaman. Jadi beda, ini beda petani, beda gunung, beda hutan gitu ya. Dan beda jenis bambu ya. Jadi orang tua dulu kalau nemu bambu ini, dia khusus spesialis untuk mata, untuk gurah mata. Dan gak perih ya, ini adem, ayem, ngegernyem, pelem ya, sambil kelem gitu ya. Nah, itu ditetesin ya, luar biasa. Jadi enak, seger, pusing-pusingnya gak ada, makin jelas penglihatan itu. Nah, ini cocok buat nih harut tapi rata-rata ya. Neng manis abang saya itu rata-rata kan motoris ya. Oh, apa itu yang disebut bikers. Ya. Ah, itu kalau dalam bahasa itu mah apa ya? Pokoknya mah satria baja hitam ya.
1: Berubah.
2: Iya, berubah. Helm hitam, jaket hitam, celana hitam, kulit hitam semuanya, motor hitam. Nah, ini kan tiap hari berdebu ya. Karena tetesin aja mau tidur. Itu bangun tidur keluar kotornya banyak banget gitu ya, yang tadinya capek, lelah semuanya menjadi ringan. Nah, jadi awal mulanya itu untuk mata. Tapi ternyata ini selain mata, ternyata buat kulit bagus, buat kecantikan ya. Kalau laki-laki mungkin kegantengan ya. Tapi kalau kegantengan mah kayak overdosis ya.
1: Kayaknya udah enggak apa, sekarang banyak laki-laki kegantengan.
2: Oh, itu kurang cocok berarti ya. Kecantikan aja ya. Nah, ini bagus. Saya pernah waktu itu jerawat ya, ditetesin. Alhamdulillah. Berhenti itu, hilang dalam satu malam si jerawatnya. Terus pernah cantengan juga di tangan sebelah kiri ya, jari manis. Bernanah selama 2 minggu. Saya tetesin 2-3 tetes, mau tidur, subhanallah. Subuh, ya waktu itu Ramadan, sebelum sahur itu hilang 100%.
1: Pakai apa?
2: Pakai tes, Mak.
1: Oh.
2: Gitu ya, 3 tetes padahal. Gitu kan. Kan kalau kita datang misalkan ke agen-agen, buat ini obat cantengan ada nggak? Kan bingung. Nah, pakai Tesma bagus.
1: Sebenarnya Tesma itu dari apa sih?
2: Itu dari bambu Dinocloes candens. Jadi dari dagingnya. Tes. Tes gitu. Makanya Tesma. Kalau air bambu, di dalam ruas-ruas bambunya ada airnya dalam rongga-rongganya. Kalau ini ambil dari dagingnya.
1: Gitu. Oh, jadi air bambu tuh kan dari dalam bambu dikocok-kocok tuh ya kan?
2: Ada airnya, betul. Nah,
1: kalau si Tesma sendiri dari dagingnya?
2: Lubangnya nggak ada, dari dagingnya. Lubangnya kecil sebesar jarum. Hampir nggak ada lubangnya, kecil banget. Jadi yang tebal dagingnya. gitu. Jadi dagingnya diambil kayak getahnya lah gitu ya.
1: Getah.
2: Nah, kayak getah. Kalau getah mah kan kayak apa ya, nempel gitu. Kalau ini mah getahnya tuh cairan biasa, bening gitu ya. Dan itu bagus gitu ya. Dan nanti kita ada testimoninya ya.
1: Untuk Resma juga. Okay. Tapi untuk Resma masih banyak banget pertanyaan dari Neng Manis Abang Sayang ya. Yang diinformasikan ke kita nih ke Radio CBB, nanti akan diperjelas sama Kang Adang ya. Oke, tapi sebelumnya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, nanti kita dengarkan testimoni. Setelah itu untuk Neng Manis Abang Sayang yang mau beli Tesma di mana nih? Bingung dong. Tetap Tesma Air Bambu ke Radio CBB di Jalan Haji Paeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
2: Ya.
1: Bisa COD, bisa ke seluruh Indonesia.
2: Kalau harganya
1: Monggo.
2: Gimana?
1: Kalau harga cuma 150.
2: Murah banget ya,
1: iya,
2: dibanding
1: air...
2: ke hutan, ke pedalaman.
1: Oh iya.
2: Oh, kosnya berapa?
1: Ada macan tutup. Wah.
2: Bilang macannya ke jangan lihat saya ya.
1: Eh, laki-laki macan banget.
2: Oh, bagus ya.
1: Jadi cuma 150 untuk air bambu, untuk Tesma, tapi khasiatnya lebih dari 1,5 juta ya.
2: Iya, boleh.
1: Lebih dari itu.
2: Insya Allah.
1: Iya.
2: Insya Allah.
1: Sekali datang ke dokter gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau ini masya Allah cuma 6 botol, 1 boxnya, tapi insya Allah khasiatnya luar biasa. Si Tesma itu bisa untuk apa aja nanti akan diterangkan. Ya, kembali Neng Manis Abang Sayang boleh telepon di customer service-nya, nanti akan diluncurkan ke agen-agen terdekat di daerah Neng Manis Abang Sayang. Ya, di mana aja nanti telepon aja langsung ke customer service-nya di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
4: Nama saya Nik.
2: Usia?
4: Usia 63.
2: Alamat lengkap?
4: Alamat Kalijambe.
2: RT?
4: Pareng.
2: RT berapa?
5: RT 04 RW 03.
2: Ya. Sebelumnya ada keluhan apa, ibu?
4: Saya mah tadi enak, keluhannya banyak. Sekarang alhamdulillah udah enak. Udah bisa apa aja gitu, bisa. Tadinya nggak bisa.
2: Tadinya nggak bisa apa?
4: Nggak bisa nyuci, yang nggak bisa.
2: Nyuci nggak bisa.
4: Alhamdulillah bisa. Gula udah normal.
2: Oh, tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi.
4: Tinggi ya. Sekali.
2: Sekarang udah normal.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, tadinya nggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci
4: bisa,
2: sendiri. Iya, nah kemarin nyoba ini ya,
4: air bambu
2: kan udah
4: satu box
2: ya, sekarang udah sembuh ya.
4: Alhamdulillah.
2: Sama waktu itu apa ya, paru-paru ya dulu ya.
4: Paru.
2: Sekarang udah sembuh.
4: Ini apa namanya, kolesterol.
2: Kolesterol tinggi, sekarang udah normal semua ya.
4: Alhamdulillah.
2: Nah.
4: Tadi abis ngecek dari dokter, mari baru kesini.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah normal ya.
4: Iya.
2: Nah, udah nyoba air bambu, nah kemarin nyoba Tesma ya.
4: Tesma, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
4: Tadi enak. Kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol Tesma. Gimana? Gimana?
4: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
4: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
4: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
4: iya.
2: Banyak perubahannya.
4: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
4: tadi
2: sekarang.
4: Lemuk kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-mm.
4: Tuh. Orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
4: Kelihatan.
2: Dan terang ya?
4: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ini.
4: Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Tadi selayatin mata Esma biar kasih terang jelas.
2: Iya, gitu. Alhamdulillah nih dengan izin Allah. Allah. Berikan manfaat melalui Tesma ini.
4: Amin.
2: Buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya Jasub Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa Tesma nih?
4: Iya.
2: 4 ya?
4: 4.
2: Beli Tesma ini buat siapa saja?
4: Buat kakak satu. Saudara satu, dua.
2: Iya.
4: Sama saya satu.
2: Iya, alhamdulillah ya, berkah. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Itu tadi informasi demi informasi sudah kita dengarkan ya. Testimoni juga sudah. Nah, kemana tadi belinya? Langsung aja telepon sekali lagi, Maya ulang ya, di, langsung ke customer service di 0812 8100 9518 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Seng sejangkau sehat. Nih ya, Kang Adang dan Neng Manis Abang Seng, ngomong-ngomong soal testimoni.
2: Ya.
1: Maya juga punya customer air bambu yang berjualan sayuran dorong.
2: Ya,
1: adanya
2: ya
1: di Pondok Petir, namanya Pak Laus Usman. Nah, selamat pagi atau selamat siang ya, atau selamat malam buat Pak Laus Usman yang dengerin. Ini gak tahu dengerinnya kapan ya. Jadi ini ada Kang Adang, ini dokter air bambunya nih. Jadi dia sudah 3 bulan meringkuk karena lambung. Gak bisa dorong sayur lagi, gak bisa jualan sayur lagi. Pokoknya ekonomi udah ketutup. Itu udah gak tahu ya ke rumah sakit kemana, udah angkat tangan. Alhamdulillah dia denger Kang Adang informasikan di radio CBB. Akhirnya dia telepon customer service. Kita anter Kang, kebetulan yang anter Maya sendiri pribadi ke Pondok Petir di Tangerang. Jauh banget itu. Nah, dia itu lagi meringkuk Kang. Terus istrinya juga gak bisa jalan. Jadi bayangin suami istri ini ya. Akhirnya dia coba air bambu. Alhamdulillah Kang Adang, saya mau nangis ya. Gak sampai seminggu dia bisa ngedorong lagi itu jualan sayur lagi. Dan semua pelanggannya bilang, lah Pak Laus udah bisa jualan lagi? Iya, berobat apa? Oh saya udah gak ke rumah sakit kemana-mana, udah gak bisa. Tiba-tiba di radio CBB katanya ada air bambu Habibur Rahman.
2: Masya Allah.
1: Saya coba minum baru satu bok itu, ih merinding saya. Itu katanya sekarang udah enak. Tuh, alhamdulillah Allah kasih rezeki telinganya mendengar radio CBB. Mendapat informasi dari Kang Adang untuk air bambu Habibur Rahman. Itu lambung yang udah akut. Seakut-akutnya 3 bulan lebih. Itu gimana tuh kan?
2: Ya, tidak kata selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifaka. Tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Terus ya, Bu Maya, apa ya? Ini yang menjadi motivasi terkuat buat saya itu apa? Bahagia melihat orang bahagia itu. Makanya saya gak pernah putus untuk menyebarkan air bambu itu apa? Karena banyak orang menangis karena bahagia. Kebayang gak? 3 bulan lebih gak bisa jualan, gak bisa aktivitas. Ya, setelah minum air bambu satu bok, dia tersenyum, bahagia, ekonomi jalan lagi, bisa jualan lagi. Kebayang gak kebahagiaannya seperti apa? Bapak Laus itu bahagia, saya lebih bahagia ya Pak ya. Saya doakan yang buat Bapak ya, jazakum kasiron, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, ibunya juga semoga sehat ya, istrinya. Dan juga jangan putus dari Pak Laus saja. Coba Anda yang punya sahabat, punya orang tua, punya saudara, punya kakek, punya teman kantor, punya siapapun gitu kan, yang sakit, ada info air bambu, jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, minimal sampaikan saja. Siapa tahu itu justru jadi jalan kebaikan, jadi jalan kesemuan, jadi jalan amal soleh. Dan bisa jadi itu yang akan membawa kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho, ketika kita bahagia, itulah ketulusan. Ya. Masya Allah, apalagi kalau misalkan, oh kita mah uangnya berlimpah, udah saya bagiin aja, misalkannya pada orang yang sakit, pada cocok, pada sembuh kan, subhanallah.
1: Jadi sekarang Pondok Petir, itu pelanggan sayurnya itu mesen air bambunya di kita.
2: Masya Allah, kayak jadi dulu
1: informasi.
2: Ya, kayak dulu Bob Sarino kan jualan telur ya. Nah ini air bambu, dan insya Allah kan jadi bermanfaat kan.
1: Iya, buat dia ladang amal aja.
2: Betul sekali ya, jadi insya Allah ya, ini akan jadi jalan kebaikan, jadi lanjutkan ya, yang sehat walaupun sehari setengah botol. Karena apa? Karena tiap hari kita nggak bisa lepas, maaf ya, nasi itu mengandung pestisida, sayur-sayuran, buah-buahan pestisida, semuanya ada pestisida ya. Kalau nggak pestisida katanya habis sama hama atau saya nggak kebagian ya, makanya diracun, sisa racunnya buat kita kan. Kebayang nggak ginjal makin lama, belum minuman pewarna, pengawet, zat perasa, asap rokok, asap knalpot, AC, semuanya nggak bagus. Nah setidaknya air bambu Habibur Rahman menjadi penetralisir ya, insya Allah. Terus juga mungkin ada testimoni Tesma.

0: habis 2 botol Tesma ya, alhamdulillah sembuh normal ya, kembali. Jadi bisa ya insya Allah. Bahkan juga tadi kan ada testimoni ya tentang Tesma. Jadi seorang ibu yang sudah sepuh, ternyata dia juga mengkonsumsi air bambu. Dia itu paru-parunya udah parah. Ya, tinggal saya waktu itu ketemu sama beliau itu apa tulang sama kulit lah gitu ya. Allah. Alhamdulillah, Kang Adang paru-parunya sekarang sehat sembuh ya, batuknya nggak ada.
1: Air bambu.
0: Air bambu Habibur Rahman. Okay. Jadi dia itu juga diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, sekarang udah normal. Kolesterolnya tinggi juga sekarang udah normal. Alhamdulillah. Nah waktu itu karena merasakan manfaat air bambu Habibur Rahman, terus dia ngelihat, oh ada produk Tesma nih. Nah, dia coba Tesma. Ternyata subhanallah Kang Adang, ini pertolongan Allah katanya. Kenapa? Biasanya kalau dia kan ngelihat orang itu enggak jelas. Bahkan dia suka pengajian subuh ya. Nah, ngelihat orang itu ya, ibu-ibu itu pakai kerudung. Kelihatannya ya, kerudungnya. Wajahnya enggak kelihatan.
1: Ya Rasulullah.
0: Gitu kan. Nah, waktu itu ditetesin ya. Alhamdulillah itu satu botol juga enggak habis gitu ya. Masya Allah, saya bisa ngelihat wajahnya.
1: Ya,
0: jadi yang cantik, yang lebih cantik itu kelihatan. Wah, ternyata ini si ibu ini gitu kan. Alhamdulillah Kang Adang. Makanya waktu itu kemarin ngambil lagi 4 katanya. Ini buat siapa? Ini buat kakaknya, ini buat saudaranya, ini buat saya. Nah, jadi alhamdulillah berarti bermanfaat ya. Tesma ini enggak perih ya. Tapi manfaatnya ya Allah. Nah, sekali lagi karena kan mata itu jendela, jendela dunia ya, yang harus kita syukuri, kita jaga. Tiap hari kita mandi, ya, badan kita mandi. Umayyah suka mandi.
1: Ya, iya. Ya.
0: Nangis. Protes beliau. Iyalah, masa mata kita nggak dicuci, nggak dimandiin, gitu. Kita
1: buat
0: mandi mata.
1: Ya?
0: Iya, ini mah kan mau apa? Mau mandi mata di mana, di mall katanya. Itu bukan mandi. Nah, ditetesin pakai Tesma. Jadi yang tiap hari dengan komputer kan, tiap hari dengan apa itu? Laptop, dengan handphone kan radiasi. Sarap teh pusing gitu kan, lisinggir jeung pusing gitu kan. Nah, pakai itu tetesin aja ya, 3 tetes mau tidur aja kiri kanan. Nah,
1: 3 tetes
0: ya,
1: di kiri, 3 tetes di kanan.
0: Betul.
1: Ih, saya banyak yang nanya, saya bingung.
0: Nah, nanti kalau untuk pengobatan misalkan bisa pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Ya. Insya Allah itu kan lebih bagus, dan ini tidak ada istilah efek samping, tidak ada istilah overdosis. Gitu ya, silakan ini alami insya Allah. Ya,
1: terkadang maaf ya potong, ada yang gini, ih cuma keluar kotorannya aja tapi glukomanya nggak sembuh. Kan harus rutin kalau menurut Maya ya, ya kan ya.
0: Semuanya izin Allah ya. Jadi kita tidak fokus ke produk ya. Nanti khawatir juga sirik kan muslim. Fokus ke Allah. Allah yang mau menyembuhkan. Karena gini, penyakitnya berat, baru minum sedikit sudah sembuh.
1: Iya, kayak aku gitu kemarin kan? Batuk-batuk.
0: Nah, ada juga yang penyakitnya ringan, tapi lebih banyak ada lebih lama. Oh, saya sudah 20 tahun lebih ya dengan air bambu ya. Juga sudah bertahun-tahun dengan Tesma gitu ya. Itu banyak sesuatu yang unik, yang aneh, yang banyak kekuasaan Allah lah gitu ya. Kayak, wah ini gak mungkin. Kemarin sampai pernah orang cuci darah sudah lama, sudah bertahun-tahun. Seminggu 2 kali. Itu coba perkiraan saya, wah ini mah minumnya harus mungkin lebih dari 5 bulan nih. Gitu kan, cuci darah. Menurut medis kan ginjal mustahil bisa utuh kembali.
1: Betul.
0: Itu apa coba? Habis 1 box.
1: Ya Rasulullah.
0: Habis 6 botol.
1: Masya Allah.
0: Sembuh, cuci darahnya berhenti. Dokter aja kaget, gak percaya. Dia aja yang sakitnya juga gak percaya. Tapi memang kata dokter ini gak usah dicuci lagi, udah bersih. Udah ginjalnya udah bagus. Gitu kan. Jadi dari sanalah saya banyak melihat kekuasaan Allah. Makanya saya suka menyarankan doa sama Allah. Doa itu ibadah gitu kan. Perkara sembuhnya cepat, sedang ataupun lambat itu hak Allah. Itu yang terpenting. Selama kita sakit dan bersabar, itu Allah ngegugurin dosa terus, pahala kita terus bertambah. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu kan ujinya apa coba? Sakit kusta.
1: Kulit,
0: kulitnya bau banget, sampai diusir dari kampung halamannya, istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan juga, hartanya habis. Tapi Nabi Ayub waktu itu masih betah dengan penyakit kulit. Kalau Nabi kan berdoa langsung diijabah kan?
1: Iya.
0: Nah, tidak ada hijab. Tapi Nabi Ayub tidak berdoa ingin sembuh waktu itu. Saya hidup puluhan tahun, ini baru belasan tahun, masa saya harus minta sembuh gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, saya pengen ngegugurin dosa dulu sampai gitu. Nabi Ayub itu berbetah-betah dengan penyakitnya karena saking besar pahalanya gitu kan. Makanya dia tidak minta kesembuhan. Bukan berarti kita pengen pahala banyak akhirnya gitu kan nggak berobat. Itu salah. Tetap kita berobat gitu kan, karena itu penggugur dosa, pahala yang banyak. Nah, adapun misalkan Allah takdirkan harus cepat, ya itu Allah takdirkan harus cepat. Lambat tetap sabar. Tapi ujung-ujungnya insya Allah ya. Karena kita selalu bawa testimoni itu, alhamdulillah sembuh Kang Adang. Alhamdulillah.

0: Masya Allah. Gitu kan?
1: Nah, iya tuh, nyenengin banget air bambu
0: betul.
1: Itu
0: dan
1: ya.
0: Betul. Dan insya Allah itu tidak ada yang mubazir. Insya Allah kita juga dari harta air bambu itu kita sedekahkan sebagian ya. Untuk zakatnya, infaknya, sedekahnya. Insya Allah itu menjadi keberkahan. Jadi kebaikan buat semua insya iya. Allah. Gitu.
1: Karena otomatis pakai air bambu kecuali penyakitnya sehat kembali, iya. Bersedekah juga
0: betul,
1: itu insya
0: betul.
1: Allah.
0: Dan yang sehat minum air bambu, saya banyak teman-teman di Bandung ya. Kang Adang, saya mah sehat, cuman kalau saya mau basket, saya minum dulu air bambu.
1: Oh.
0: Setengah jam sebelum, satu botol. Saya, Kang belinya berapa itu satu botol? Kan satu box. Itu saya 240.000.
1: Oh.
0: Satu botol berarti harganya berapa? 40.000.
1: Lebih mahal ya, Kang?
0: Iya, oh. Karena yang agen ini habis-habis kosong-kosong.
1: Oh ya Allah.
0: Apotek-apotek di sana kan udah ratusan apotek. Kalau oh, di Bandung, apotek ini habis-habis-habis yang ada itu apotek Kadopat depan rumah sakit Immanuel. 240.000 satu box. Berarti satu bijinya 40.000. Dibeli, Kang. Dibeli katanya. Manfaatnya enak bener, Kang. Jadi sebelum basket itu saya minum air bambu, itu napasnya lebih lega, lebih lapang, lebih
1: betul.
0: Doping. Pegel-pegel nggak ada, stamina bertambah, tidur teh enak, duksek gitu kan.
1: Masya Allah.
0: Jadi bisa untuk doping. Nah, Anda juga ya, Neng Manis Abang Sayang, ya. Jadi buat yang sehat, boleh untuk aktivitas sehari-hari.
1: Iya.
0: Yang tiap hari ngantor, yang tiap hari olahraga, yang tiap hari apapun lah aktivitas. Walaupun sehari, setengah botol, atau satu teguk lah, satu tutup botol. Yang penting kita ikhtiar yang terbaik, insya Allah. Ya. Dan kita yang sakit, mau satu box sehari, bahkan istri saya itu sampai 8 botol sehari karena mau dioperasi usus buntu.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah sehari 8 botol, hari ketiga sehat sembuh total.
1: Masya Allah.
0: Lagi ke rumah sakit kata dokter sehat 100%. Tadinya enggak bisa jalan. Gerak sedikit nangis. Itu disuruh kakinya di apa? Di ini apa? Di lingker-lingker sekuat-kuatnya enggak sakit. Disuruh jalan, lari, loncat enggak sakit.
1: Iya.
0: Padahal 3 hari sebelumnya pakai kursi roda, jalan aja nggak bisa, nangis. Masya Allah,
1: Alhamdulillah.
0: Allah. Jadi buat semuanya nih ya, yang punya keluhan darah tinggi, kolesterol tinggi, usus buntu, batu ginjal, batu empedu, pokoknya semuanya yang keluhan di badan, sok bismillah ya. Lillah karena Allah, mudah-mudahan jadi kesembuhan, jadi jalan kesembuhan dengan izin Allah, juga menjadi pahala buat kita semua dan juga menjadi penggugur dosa dan tadi itu ya, ujung-ujungnya menjadi mardotilah.
1: Amin.
0: Tamamur rizki-rizki yang paling sempurna keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang ingin dapat air bambu ya, juga Tesma nanti ke Radio CBB karena Tesma juga bisa bagut kulit buat dirawat, buat bisu, buat cantengan, buat luka kecelakaan, buat lecet gitu kan.
1: Kirain
0: saya
1: buat
0: kemarin,
1: mata doang.
0: Iya, saya kemarin kena kan saya masang background di dinding, kena hektar ini tangan 2 biji. Kebayang enggak? Darahnya banyak. Hektarnya yang gede. Masya Allah. Terus saya ada di mobil Tesma, tesin aja bismillah. Itu sampai hijau. Tesin. Nggak berapa menit langsung hilang, berdarahnya berhenti sekitar 2 menit lah dan hijaunya nggak ada. Dikenceng-kenceng nggak sakit, masya Allah. Jadi insya Allah kemanapun kan kecil Tesma, bisa disimpan di saku, bisa di mobil, di motor, dimanapun. Jadi bisa untuk P3 kak ya,
1: P3
0: air bambunya untuk diminum, Tesmanya buat ditetes. Insya Allah ada di mana.
1: Jadi kalau semuanya yang berasal dari Allah, ya kayak air bambu, rempah-rempah, apa itu yang terbaik sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Allah.
1: Jadi kalau Neng Manis Abang Sayang mau, silakan. Tadi Kang Adam bilang ada di mana? Ada di Radio CBB insya Allah. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gak hanya air bambu, Tesma pun untuk mata tadi juga bisa didapatkan di sini. Atau misalnya jauh mau COD aja, saya dari Kalimantan misalnya, ya kan? Saya ada di Sulawesi. COD tenang aja.
0: Bisa ya? Di
1: bisa.
0: New York bisa.
1: New York?
0: Di Miami.
1: Bisa kalau ada ongkirnya cukup lah, apa-apa.
0: Iya.
1: Demi kebaikan.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Bener.
1: Apa ya? Hablu minanas.
0: Betul.
1: Ya, kita bantu orang.
0: Kalau kirim ke Amerika mah sambil main ya.
1: Iya.
0: Ada yang pesan dari Arab Saudi, ya udah, kalian umroh.
1: Sekali ya, ya ongkir buat saya. Enggak lah, ongkir produknya aja, ya kan.
0: Tapi ini pernah saya kirim ke
1: gimana?
0: Arab Saudi.
1: Oh, ya
0: ke keluarga
1: Allah.
0: Kerajaannya.
1: Masya Allah.
0: Ini jam-jam waktu itu dari Indonesia. Saya waktu itu kirim tahun 2009. Masya Allah. Minta dikirim lagi. Sampai pembimbing umrohnya tiap kesana. Ini pesanan raja. Gitu kan.
1: Ya Allah.
0: Keluarga kerajaan. Sekali kirim itu bukan puluhan botol. ratus gitu kan. Masya Allah lah, pokoknya manfaat gitu.
1: Iya, Masya Allah. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang, gak usah jauh-jauh ke Radio SBB aja. Di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batusari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Catat nih ya, catat customer service-nya. Nanti kita berikan agen-agen yang terdekat. 0812-800-9518. Sekali lagi ya, 0812-800-9518. Air Bambu Tesma ada di sini, insya Allah bisa COD, langsung bayar di rumah Neng Manis Abang Sayang ketika barangnya datang, seperti itu. Ya, karena waktu aja nih, padahal testimoni masih banyak loh.
0: Masih banyak.
1: Iya, sekali. Tapi insya Allah nanti kita datang lagi, memberikan ya. Informasi lagi. Kita mohon maaf, Neng Manis Abang Sayang gak bisa berlama-lama. Insya Allah lewat Air Bambu, kita bisa memberikan kebahagiaan untuk Neng Manis Abang Sayang. Untuk di dalam tubuh, kesehatan di dalam tubuh insya Allah akan menjadi sehat kembali. Kan?
0: Amin.
1: Ada sedikit sekelumit apa ya. Untuk Neng Manis Abang Sayang?
0: Pokoknya niatkan segala sesuatu harus karena Allah ya. Hmm. Biar satu, kita mendapatkan pahala dari Allah, surga Allah. Carilah akhiratmu, dunia mengikutimu. Insya Allah dunia pun akan mengikuti. Ya. Ya, sehat pun akan mengikuti. Bahagia pun akan mengikuti. Sekali lagi, minumlah Air Bambu Habibur Rahman ya, setiap hari. Niatkan karena Allah. Bismillah. Mudah-mudahan sehat, sembuh. Dan jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan. Balighani wal ayah. Sampaikan ke kalian walaupun hanya satu ayat. Ayat kekuasaan Allah. Insya Allah itu akan menjadi jalan kebaikan buat kita semua, akan menjadi pahala-pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin.
1: Iya, akhir kata saya Maya Hapsi.
0: Saya Adang Meman Sulaimanuddin, Adang Bambu.
1: Oke. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucut. Moga yang asik, moga yang ape gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Slats 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Power Gang Push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
2: Radio CBB 105,4.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
9: Halo juga, Bu.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
9: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
8: Lagi main?
9: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
8: Pelurunya?
9: Terus masuk ke telinga anak saya.
8: Waduh, sakit dong, Bu.
9: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
8: Iya.
9: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
8: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
9: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
8: Oh gitu.
9: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
8: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
9: jadi,
8: ya.
9: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
8: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
9: Enggak, nanahnya juga kering.
8: Habis itu yang herba tesmanya?
9: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
8: Hasilnya gimana?
9: Alhamdulillah, sembuh.
8: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
9: Enggak, merahnya juga sembuh.
8: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
9: Iya.
8: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Sim.
1: Bebê.
2: Depele, depele, depele, depele, depele.
3: Bang, jualan apa, Bang?
2: Jualan goyang, Neng.
3: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
2: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
3: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
2: Ada, Neng. Ini nih.
4: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
3: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
2: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
5: Seras 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Hari ini sepi banget Neng Manisa Bangsa yang jadi temenin Neng Salwa ya. Sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB Seras 5,4 FM. Oke, okay? Ini ada Saskia Gotik dengan judul lagunya Tarik Selimut.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi hayu siapa takut bareng aku. Pasti yang manis abang sayang sekarang lagi di rumah ya, karena hari ini kan tanggal merah ya. Kebetulan banget kalau tanggal merah di radio CBB ini anak magangnya juga ikut libur. Jadinya aku hari ini sendirian aja di sini. Pak Budi libur, anak-anak magang libur. Jadinya aku sendirian yang manis abang sayang. Makanya temenin aku ya. Sekarang di tanggal berapa sih kok tanggal merah ya? Sekarang itu adalah tanggal 25 Agustus 2026. Ada apa sih tanggal merah di 25 Agustus ini? Ternyata Neng Manis Abang Sayang hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selamat hari lahirnya Nabi Muhammad begitu. Terus juga nih, selain hari besar keagamaan umat Islam, sekarang juga diperingati sebagai hari perumahan nasional, hari Hapernas gitu. Jadi dua ya hari ini, tapi tanggal merahnya itu karena memperingati Maulid Nabi Muhammad gitu. Jadi buat yang manis abang sayang yang beragama Islam ya, selamat ya. Selamat, hari ini adalah hari besar keagamaan umat Islam untuk mengenang kelahiran dan meneladani akhlak Rasulullah begitu. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang sekarang sudah jam 1 lewat 8 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayu, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Neng Murna. Neng Murna kan bener ya?
1: Coba.
0: Iya, Neng Murna. Tapi suaranya lagi enggak melengking nih hari ini.
1: Masa?
0: Iya, kurang melengking. Suaranya
1: sampai merdu gini, melengking.
0: Ya sudahlah, Neng Murna apa kabar? Nah itu baru melengking namanya. Tadi belum. Masih pemanasan gitu ya.
1: Pemanasan.
0: Ya sudahlah, Neng Murna mau request lagu apa kamu?
1: Request lagunya Tarling Gong Keraton.
0: Gong Keraton, sebentar ya. Pelan-pelan ya, aku nyarinya sendiri nih. Gong Keraton
1: ya.
0: Aku takut nih sendirian nih. Neng Manis Abang Sayang temenin aku ya. Neng Barna mau temenin aku enggak?
1: Ya, ditemenin. Selalu ngedengerin terus.
0: Gong Keraton, bentar dicari dulu. Lama banget ya nyarinya ini ya. Gong,
1: ada
0: dong. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Barna.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada lagi nih yang nelpon. Neng Salwa tungguin deh di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Mungkin Neng Manis Abang Sayang belum juga dengerin juga kali ya, lagi liburan. Apa mungkin dengerinnya di mobil aja, jadi gak bisa telpon gitu. Makanya WhatsApp aja kalau enggak, kalau mau request lagunya ya. Terus juga bisa salam-salam, oke? Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Gong Keraton dari Nunung Alfi. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi hayu siapa takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu, siapa takut ya. Aduh sepi banget Ning Manisa Bangsa yang, karena sepi aku ngantuk Ning Manisa Bangsa yang. Aduh, buat Ning Manisa Bangsa yang, karena sekarang masih di jam 1:29 atau jam 13:29 menit waktu dibilik siar. Berarti waktunya masih buat Ning Manisa Bangsa yang bisa request, bisa telepon di 0895-2015-4 atau di 0215-3633-33. Tapi kalau belum ada, atau di 021 juga, udah ya, 021-536, betul. Nah, kalau belum ada nih, Neng Salma kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Ada informasi mengenai apa ya hari ini? Coba kita lihat. Okay. Neng Manis Abang Sayang, tahu gak sih beberapa waktu ini, beberapa waktu belakangan ini sering banget lewat di beberapa platform media sosialnya aku gitu ya. Ada virus yang sedang ramai gitu ya Neng Manis Abang Sayang, ada namanya virus Zika. Tapi itu apa sih gitu ya, aku penasaran Neng Manis Abang Sayang, virus Zika tuh virus apa gitu. Coba kita cari tahu ya. Nah, ramainya perbincangan soal virus Zika ya Neng Manis Abang Sayang bukan tanpa alasan gitu ya. Ini ditularkan oleh nyamuk spesies Aedes yang sama dengan penularan DBD atau Aedes aegypti. Itu namanya karena di SD kan sempat dikasih tahu gitu ya, penyamuk penyebab DBD yang datangnya di siang hari yang bercorak belang-belang putih gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, infeksi virus ini kerap tidak disadari Neng Manis Abang Sayang karena gejalanya yang tergolong ringan pada orang dewasa gitu. Pada kita nih yang udah dewasa-dewasa, emang aku dewasa ya, kayak pasti anak-anak deh. Nah, namun Neng Manis Abang Sayang ini kita harus waspada. Kita harus memiliki kewaspadaan yang super duper tinggi gitu. Karena terutama ya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ini harus jauh lebih waspada dibandingkan orang-orang yang tidak hamil. Tapi yang tidak hamil pun juga tetap harus waspada gitu. Nah, infeksi virus Zika saat kehamilan ini beresikonya lebih tinggi gitu. Bisa menyebabkan yang namanya mikrosefali atau gangguan perkembangan otak pada janin gitu. Nah, karena belum ada vaksin khususnya, Neng Manis Abang Sayang harus melakukan pencegahan gitu. Emang kan mencegah lebih baik dibandingkan kita mengobati gitu ya. Nah, pencegahan yang terbaik adalah Neng Manis Abang Sayang, yang pertama lah pastinya karena ini kan spesiesnya sama dengan nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penyebab DBD yaitu Aedes aegypti. Nah, kita harus yang pertama adalah menjaga lingkungan kita harus tetap bersih dari terus juga genangan-genangan air yang ada di rumah. Misalkan Neng Manis Abang Sayang biasa kan di rumah pakai bak gitu ya, kolom-kolom yang ada di kamar mandi. Nah, itu kan biasanya jauh lebih riskan gitu ditinggali oleh nyamuk. Nah, Neng Manis Abang Sayang harus menjaga kebersihan lingkungan rumah Neng Manis Abang Sayang, terus memutus rantai perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah kita dengan cara biasanya ada beberapa ya kelurahan-kelurahan di daerah Neng Manis Abang Sayang yang emang sudah menyediakan obat apa sih buat di ini loh, tetesan gitu, tetesan air untuk di bak Neng Manis Abang Sayang. Biasanya kayak gitu, datang-datang ke rumah yang punya bak, nanti kita tuh dapat obatnya untuk mencegah yang namanya nyamuk ini berkembang biak gitu. Terutama di kolam, di bak-bak yang penuh air, terus genangan-genangan ada di rumah. Misalkan kalau kolam ikan pasti kan nanti dimakan sama ikannya ya. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang memakai AC, nah itu kan kita menampung airnya. Nah, air AC ini bisa menjadikan tempat untuk berkembangnya si nyamuk-nyamuk tersebut begitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus lebih memperhatikan lagi ya genangan-genangan air yang ada di rumah, terus juga kebersihan lingkungan rumah Neng Manis Abang Sayang. Seperti lampunya mungkin diterangin lagi, karena kan biasanya nyamuk gak suka ya kalau misalkan lingkungan rumahnya tuh terang banget, bersih. Biasanya dia lebih suka dengan lingkungan yang gelap gitu ya. Terus kolong-kolong, terus barang-barang yang menumpuk itu mungkin bisa dibereskan gitu. Ya sudah ya, Neng Manis Abang Sayang, kita kan tadi ngomongin nyamuk ya. Sekarang Neng Salma mau puterin lagu Keong Racun dari Ajong Febri. Ya, ini lagunya enak banget Neng Manis Abang Sayang, biar aku gak ngantuk ya. Okay. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salma akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi, hai siapa takut.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1646 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Romli bin Sari, tempat tanggal lahir Tangerang, 7 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Sayur Asem, RT 002 RW 006 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: Agar tak menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Sa'adah binti Dani sebagai penggugat melawan Romli bin Sari sebagai tergugat selanjutnya. Diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Romli bin Sari. Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Selesai ngomong 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Ning Manisa Bang Sayang, lanjut ke pemanggilan sidang.

0: Pada hari ini Kamis tanggal 25 Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026, Saimam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1595 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Sri Maimunah binti Aziz, tempat tanggal lahir Samarinda, 2 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Joglo Baru, nomor 156 RT 003 RW 006 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Naufal bin Abdul Rohim sebagai pemohon melawan Sri Maimunah binti Aziz sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak tinggal tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini panggilan pertama untuk saudari Sri Maimunah binti Aziz. Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa tahu.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
4: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyomi favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
2: we love it so much!
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Power King push.
11: Jangan, ayo dong. Ya, WiFi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
10: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
10: Sit the mood feels good. Choco Drink,
2: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
13: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio pelopor dangdut di Jakarta.
14: Eh, itu menjadi juga, kan?

0: waktu itu. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1650 PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Abdurrahim bin Selamat, tempat tanggal lahir Batang, 19 September 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Guji, RT 03 RW 02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di buka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Aam Amirah binti Hamar sebagai penggugat melawan Abdurrahim bin Selamat sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tentang nilainya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Abdurrahim bin Selamat yang manisah bangsa yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Yuk nih manis abang sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, nih manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1579, /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Selamat Riyadi bin Maksudi, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 September 1963, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Komplek Yonhub, BT32 RT007 RW04, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: Agar tetap menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Eka Parairani alias Dewi Eka Parairani S. Binti Muhdi Sadri sebagai penggugat melawan Slamet Riyadi bin Maksudi sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahankan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Slamet Riyadi bin Maksudi. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.
1: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: ...105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Radio CBB 105,4 FM.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya, buat Neng Manis Abang Sayang. Oke, kita lihat dulu ya. Kita mau kasih informasi buat Neng Manis Abang Sayang karena sekarang sudah jam 14 lewat 47 menit. Sekarang 48 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi dari Neng Salwa dulu ya. Mau masa lama ya nanti ya. Nanti lagunya aku puterin, aku cari dulu, oke? Sekarang aku punya informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, oke? Informasinya adalah sebentar. Oke. Informasinya adalah, nah, Neng Manis Abang Sayang, ada gak sih dari Neng Manis Abang Sayang yang kalau misalkan buang air besar ini bisa setiap hari gitu? Aku pun salah satu orang yang bisa setiap hari, bahkan sehari itu bisa 2 sampai 3 kali tergantung aku banyak makannya. Biasanya kalau misalkan banyak makannya itu 3 kali, misalkan pagi pas bangun tidur, terus kadang siang habis makan siang, terus sama malam biasanya. Nah, ada gak sih dari Neng Manis Abang Sayang yang sama kayak aku gitu? Kalau misalkan keseringan makan juga, kita BAB-nya jadi sering gitu ya. Jutaan orang saat ini sebenarnya mengalami sembelit gitu Neng Manis Abang Sayang tanpa mereka sadari gitu. Seperti perut bega, asam lambung naik, dan rasa lelah berlebih gitu. Penumpukan feses yang tidak pernah dicurigai. Ini beberapa makanan yang bisa nih. Kan ada yang tipe-tipenya kayak aku gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Tapi juga ada yang dari Neng Manis Abang Sayang yang susah banget nih buang air gitu. Nah, bisa buang air besar setiap hari kayak aku tadi ternyata bukan jaminan. Ternyata Neng Manis Abang Sayang usus besarnya sudah benar-benar kosong tuntas gitu ya. Banyak orang tidak menyadari gitu mengalami sembelit yang seperti aku sudah bilang tadi. Nah, ternyata fermentasi kotoran yang tertahan inilah yang menjadi alasan utama kenapa perut Neng Manis Abang Sayang terasa semakin begah gitu menjelang malam, seperti asam lambung terdorong naik dan tubuh mudahnya lelah gitu ya. Nah, padahal ya seperti aku, kadang aku juga udah sering BAB pun kadang masih ngerasa perut aku tuh begah padahal baru aja buang air besar gitu. Nah, padahal frekuensi BAB aku tuh sudah bagus gitu ya, sudah sering gitu ya. Tetapi ternyata usus itu tidak langsung mengosongkan secara tuntas gitu Neng Manis Abang Sayang. Usus besar bisa saja mengeluarkan sedikit feses setiap harinya gitu. Sementara sisa kotoran yang lebih besar terus menumpuk di bagian atas gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kondisi ini dikenal sebagai hidden constipation atau sembelit tersembunyi atau incomplete evacuation atau BAB tidak tuntas gitu. Nah, kondisi ini ditandai dengan BAB harian yang tetap disertai rasa begah terus menerus. Tapi kalau aku nggak yang terus menerus, tapi terkadang gitu. Nah, sensasi penuh atau tetekan di perut dan tubuh mudah lelah. Kebanyakan Neng Manis Abang Sayang yang mengalaminya bahkan belum pernah tahu nih kalau kondisi ini ada gitu. Kita kadang nggak sadar gitu Neng Manis Abang Sayang, rasa begah yang dipicu oleh sembelit tersembunyi memiliki pola khusus, terasa ringan di pagi hari dan memburuk secara signifikan menjelang malam. Seperti aku bilang, mau tidur tuh rasanya begah gitu. Nah, pola seperti ini hampir selalu menandakan adanya fermentasi feses di dalam usus Neng Manis Abang Sayang, usus besar ya. Bukan karena intoleransi makanan gitu. Nah, terus juga nih kaitannya dengan asam lambung atau reflux juga sangat-sangat-sangat pasti gitu. Nah, usus besar yang tersumbat membuat tekanan ke arah atas di sepanjang saluran pencernaan. Nah, tekanan tersebut ini Neng Manis Abang Sayang bikin isi lambung ke kerongkongan terdorong gitu. Nah, memicu asam lambung naik yang seringkali hanya diredakan sementara oleh antasida tanpa benar-benar menuntaskan masalahnya, seperti minum obat-obatan si lambung gitu. Terus juga hubungannya dengan rasa lelah bisa juga dipastikan gitu ya. Feses yang mengendap lama di usus ini bisa menyebabkan racun bakteri yang diserap kembali ke dalam aliran darah. Nah, beban racun tersebut nih Neng Manis Abang Sayang bisa menjadi penyebab utama tubuh Neng Manis Abang Sayang jadi lemas gitu. Sebentar, takut habis. Nah, terus juga nih ada nih solusinya Neng Manis Abang Sayang.
Ya ampun nih, kenapa cepat banget ya? Makanan yang paling cepat membersihkan usus bekerja melalui beberapa mekanisme sekaligus secara bersamaan. Nah, makanan tersebut ini bisa melunakkan feses yang manis abang sayang, terus juga dan memberi makanan bakteri baik agar sistem pembuangan tetap lancar gitu. Nah, yang manis abang sayang, buah kiwi adalah makanan paling teruji secara klinis yang bekerja cepat mengatasi

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
7: we love it so much.
9: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum coklat drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini. Choco drink, my mood booster.
10: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total Rp20 juta. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

4,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya, buat yang manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 15 lewat 50 menit. Tadi sudah azan asar ya, buat yang manis abang sayang yang menunaikan ibadah sholat asar, jangan lupa sholat ya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang masih mendengarkan radio CBB 105,4 FM, yang selalu mau sapa-sapa dulu, oke okay? Kalau di WhatsAppnya Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa saja ya? Ada Neng Analata, ada Bang Jerry Wu gitu. Terus juga ada Neng Mama Salamah di Bogor ya. Lagunya sudah aku putarin ya. Hari ini agak sepi ya Neng Manisa Bangsanya. Mungkin Neng Manisa Bangsanya mending liburan dibandingkan dengerin aku gitu kali ya. Emang tanggal merah sih sebenarnya. Terus juga nih, kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa aja di sana ya? Kira-kira kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang Rahman Dilski ya, warga kampung Benten, Dilski Medan hadir, katanya begitu. Terus juga ada Neng Ampika, ada Bang Abah YSL Samplangan dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas, amin. Terus juga ada Neng Fauzia Zakia, baru seragi, love love love love love love, iya, yeah, oke okay. Terus juga kalau misalkan di WhatsAppnya nih ada, ternyata ada ya, ternyata udah mulai rame ya, udah pada pulang kali dari jalan-jalan kali ya. Ini ada Bang Sonang Posta ya, setel lagunya 9 bulan 9 hari. Nanti ya, nanti lagunya pasti aku puterin. 9 bulan 9 hari kita cari ya. 9 bulan 9 hari kita cari. 9 bulan 9 hari. Sebentar ya, ada lagunya karena aku pernah puterin juga. Gibi Paraira. Coba, oke, okay, nanti selain lagunya yang selalu puterin ya, buat yang manis abang sayang juga yang mau request WhatsApp bisa, telepon bisa ya. Ini ada Neng Hikmah Matas ya, selamat sore Neng Salwa, yang cakep juga imut. Iyalah, memang aku cakep gitu ya, dan juga imut. Tapi sekarang aku gak sendirian Neng Manis Abang Sayang. Sekarang aku ditemenin sama Bang Hadi ya, jadi aku gak takut-takut banget. Tadi aku keluar-keluar takut Neng Manis Abang Sayang. Ya sudah ya, yang sapa-sapa buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM. Ada, kita sebutin satu-satu kali ya. FCC, kalau Neng Diana kayak gitu doang. Neng Diana, Bang Asoy, Baba Enda, Bang Darli, Neng Hikmalatas, Neng Murna, Neng Lasmi ini kagak kedengeran nih hari ini nih. Jalan-jalan kali ya Neng ya. Neng Lasmi ini dari Matraman Dalam 2, Neng Rancai, terus Dinda, Bang Davi, terus juga semua-mua-mua-mua-muanya deh ya. Sebenarnya, Bang Madu, aku udah lama banget gak denger suara Bang Madu. Ya sudahlah, aku nanti akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada 9 bulan 9 hari dari Gabi Paraira. Jangan kemana-mana.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 100% dangdut Indonesia, ning manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat ning manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16.13 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat ning manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54. Tapi karena kayaknya sepi banget ya hari ini ya, atau di 0215 36 33 33. Sambil menunggu ning manis abang sayangnya, Neng Sela mau kasih informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar gitu. Aduh, bentar ya. Sebentar. Ada informasi apa ya hari ini? Tadi kan kita sudah berbicara mengenai nyamuk Aedes aegypti. Terus sekarang aku mau bicara apa lagi? Coba. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Neng Sal mau kasih tahu kan Neng Manis Abang Sayang, 8 tanaman yang bagus untuk langsung nembak ya, langsung dinyatakan. Ternyata yang nelfon, Bang Sonang, lagunya udah aku puterin tadi, kenapa menelpon lagi? Lagunya sudah diputerin 9 bulan 9 hari yang tadi kan. Nah sekarang Neng Sal mau kasih tahu kan Neng Manis Abang Sayang mengenai 8 tanaman yang bagus untuk membersihkan polusi ya. Karena kita kan hidup di kota Jakarta yang tidak jauh dari yang namanya polusi gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah selanjutnya nih, astagfirullahalazim, langsung kegeser ya. Nah ini 8 tanaman yang bagus untuk menghisap polusi udara serta manfaatnya. Yang pertama adalah lidah mertua. Neng Manis Abang Sayang pasti kan di rumahnya pasti punya nih lidah mertua tuh, yang ini Neng Manis Abang Sayang, yang pinggirannya ada kuning-kuningnya. Terus daunnya tuh gak mulus-mulus banget Neng Manis Abang Sayang, ada bintik-bintiknya gitu. Nah ini, bentar, ternyata ada yang nelfon Neng Manis Abang Sayang, kita angkat dulu ya. Kalau ini lagunya belum aku puterin, nanti lagi. Halo. Ih, dimatiin, gimana sih ya? Gimana ini? Last Neng Last Mini, kenapa dimatiin teleponnya? Ya udahlah, nih, ini 8 tanaman yang bagus. Yang pertama adalah lidah mertua, atau nama lainnya adalah Sansevieria gitu. Nah, manfaatnya dari si lidah mertua ini adalah dapat menyerap yang namanya formaldehida, benzena, dan kayaknya nanti lagi ya Neng Manis Abang Sayang, ini kita angkat dulu. Kamu tadi suaranya gak ada Neng Lasmeni. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang
1: sinyal lagi jelek.
0: Iya, pasan aja langsung mati teleponnya, gimana sih?
1: Iya, langsung jelek tak lagunya. Goyang Seksi ya, ayo Siapa Takut.
0: Kenapa? Laper ya, jadinya bingung mau ngomong apa dulu.
1: Tadi aku grogi habis tadi habis pulang dari mall.
0: Oh, dari mall gaya banget. Ngapain ke mall?
1: Ini nyari buku buat si yang bontot.
0: Oh, nyari buku. Pantesan aja aku nungguin dari tadi, mana nih Neng Lasmin kagak nelpon-nelpon gitu.
1: Iya, tadi jam berapa? Dari 12.30 kelar jam 2:30.
0: Oh, begitu. Ya sudahlah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, baik, tapi kamu kayak orang bingung.
1: Iya, dari grogi, gara-gara ke mall sih jadi grogi.
0: Oh, emang kalau ke mall tuh bikin grogi ya Neng Manis Abang Sayang?
1: Iya, bisa deh, tadi kan aku gak ngerti ya toko buku di sebelah mana gitu, tempat banyak kan alat musik gitu ya. Jadi ya udah, aku nama siapa mulu, jadi kurang bego.
0: Enggak lah, namanya nanya mau wajar ya, kan bukan punya yang punya mallnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa aku gak tahu, tau ada di lantai 3.
0: Oke, ya sudah lah nih, daripada kamu bingung ke mall, mau apa judul lagunya?
1: Empo Alfa di ke mall.
0: Ya elah, baru aku mau setelin nanti ke mall.
1: Iya ke mall, Empo Alfa.
0: Sebentar, dicari dulu ya. Ada iya. Oke, nanti lagunya Neng
1: Sawa. Pasti TPP lo pasti ada.
0: Iya kan.
1: Buat Neng Sawa, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Neng Sawa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Neng Manis Abang Sayang, kalau ke mall jangan bingung-bingung, nanti kayak Neng Lasmini ya. Gue yang seksi, lagunya gitu, dia bingung jadinya. Ya sudahlah. Tadi kan aku mau ngasih tahu ya 8 tanaman yang bisa menghisap polusi udara, tapi ada Neng Lasmini yang lagi kebingungan. Ya sudahlah. Nanti aku kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang tanaman apa aja yang bagus untuk menghisap polusi gitu. barangkali Neng Manis Abang Sayang perlu untuk memperbaiki udara di rumahnya gitu. Neng Lasma ini mungkin terlalu banyak menghirup polusi tadi di jalanan, jadi sampai bingung gitu. Ya sudahlah, nanti Neng Tau kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Nih, buat yang bingung-bingung, ada Mpok Alpa dengan judul lagunya Kemal. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang sudah jam 16.35 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih bisa request ya. Bisa telepon di 089520154 atau di 021536333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Neng Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Martini. Goyang seksi.
1: Iya, alhamdulillah saya sehat, baik.
0: Aku belum nanya sehat apa enggaknya nih, goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Martini. Neng Martini gimana kabarnya?
1: Neng Sawa gimana?
0: Aku mah sehat. Lagi ngapain? Kok sore-sore gini sih nelpon aku?
1: Abis ngepel, abis benam, bayang. Udah lagi tiduran aja di kamar sambil dengerin radio.
0: Ya sudahlah, mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya? Kalau pop boleh kan?
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Hati.
0: Kalau ada yang... diputerin, kalau nggak ada nggak diputerin.
1: Hati yang luka ini yang dari Beta Raya Senata yang
0: hati ini... yang luka.
1: Oh iya. Aduh, apaan ya lupa dah.
0: Kayaknya nggak ada dah di sini mah.
1: Yang berulang kali aku mencoba.
0: Nggak ada. Iya,
1: dangdut aja ya. Dangdut apaan ya? Ini yang lelaki pendusta aja dari UMLP. Udah di setel kan belum?
0: Lelaki pendusta. Bentar ya. Lihat dulu.
1: Iya, oke dah.
0: Lelaki pendusta. Bentar dicari dulu. Elvi.
1: Ada.
0: Bentar dicari dulu, sabar ya.
1: Oke,
0: lagi pendusta. Sebentar Neng. Ada iya, lagunya nanti Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, makasih banyak ya Neng Salwa waktunya.
0: Sama-sama Neng Martini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, yuk yang mau request masih Neng Sal, tungguin di 089520154. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Nggak takut sama Neng Martini. Gimana kabar? Neng Martini kan tuh jadinya. Aduh, siapa namanya? Neng Muna. Neng Muna, gimana kabarnya?
1: Ya Neng Salwa, request.
0: Apa, aku nanya kabarnya dulu, kabarnya gimana?
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, mau request lagu apa?
1: Lagunya Pasrah.
0: Pasrah dari?
1: Dari Liawadi.
0: Pasrah dari Liawadi. Sebentar dicari Lia. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, makasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Neng Munah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, padahal kan aku mau kasih tahu ya informasi mengenai tanaman yang tadi, tapi gak bisa ternyata Neng Manis Abang Sayang. Nanti aja berarti ya, kalau misalkan gak bisa juga, nanti lagi aja Neng Manis Abang Sayang cari di HP-nya Neng Manis Abang Sayang. Neng Manis Abang Sayang sendiri ya. Oke, okay? Ya sudahlah, nanti Neng Sawakan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, ada Elvi Sukaisi dengan judul lagunya Lelaki Pendusta. Dan selanjutnya ada Leo Aldi dengan judul lagunya Pasrah. Ya, ya sudahlah, dengan sama-sama aku juga udah pasrah nih, udah mengantuk ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut?

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Terus di 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang menisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, karena sudah jam 17:03 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang menisa bangsa yang mendengarkan informasi seputar lalu lintas dari aku. Apalagi hari ini hari libur ya, yang menisa bangsa yang pasti banyak dari yang menisa bangsa yang memilih untuk tidak menetap di rumah, jalan-jalan gitu. Tapi tadi ya, mungkin karena libur gitu ya, jalan tuh lancar banget aku tadi berangkat. Biasanya tuh biarpun siang hari itu jalanan macet total nih misalnya, tapi ini tadi enggak tahu, lancar banget gitu. Nah, ini adalah beberapa jalan-jalan yang mungkin nanti nih manis abang sayang lewatin gitu ya, jalan-jalan yang ada di Jabodetabek ya. Oke. Ini ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati padat, Jalan Panglima Polim menuju Blok M ramai lancar. Untuk wilayah Jakarta Timur di Jalan Pemuda menuju Rawamangun ramai lancar. Kemudian Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas ramai. Terus juga di Jakarta Barat di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat, Jalan Joglo Raya menuju Meruya padat juga. Untuk Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru lancar, Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar juga. Dan untuk Jakarta Utara di Jalan Enggano menuju Tanjung Priok padat, Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading lancar. Untuk wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Pakuan padat, Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin lancar. Kemudian wilayah Depok ya, tahu enggak Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, Ayu Ting Ting udah kagak di Depok lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ini bingung nih warganya siapa sekarang gitu. Nah, Depok di Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina ramai, Jalan Kartini menuju Beji padat. Kemudian di Bekasi di Jalan Ahmad Yani menuju Semarekon ramai lancar, Jalan IR Haji Juanda menuju Bulak Kapal lancar. Kemudian di wilayah Tangerang di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar, Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Nah, ini jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang lewatin. Nah, tadi kan ngomongin Ayu Ting Ting ya, itu ternyata Neng Manis Abang Sayang dia udah pindah, udah kagak di Depok lagi Neng Manis Abang Sayang. Kalau yang berita Neng selalu baca ya, Ayu Ting Ting pindahnya ke Jakarta Selatan gitu. Jadi warga Depok udah gak bisa ini dong, paling ketemunya Aya Ojak doang ya. Soalnya kan kalau di Jakarta Selatan katanya yang pindah itu cuma Ayu Ting Ting doang, tapi Aya Ojaknya kagak gitu. Udah deh, gak masalah ngomongin Ayu Ting Ting ya. Ya udah nih, buat yang Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah harap berhati-hati. Jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat untuk berkendaranya. Terus juga jangan lupa membawa payung dan jas hujannya, takutnya hujan. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helm untuk mengendara motor, dan untuk mengendara mobil jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Terus juga nih, buat yang Manis Abang Sayang yang berada di jalan sekarang ya, kita angkat atau enggak ya, karena udah sore Neng Hikmah, udah jam 5 nih, kamu nelponnya jam segini. Harusnya tadi jam 4 ya, aku nungguin kamu menelpon aku. Terus juga nih, buat Abang Sayang ya, yang mau keluar rumah jangan lupa untuk apa coba, jangan melanggar aturan lalu lintas, karena aturan sudah dibuat berarti tidak boleh dilanggar begitu. Oke. Penting buat Abang Sayang yang suka naik ke atas trotoar nih, jangan ya, karena bisa membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang dan pengguna jalan. Karena itu kan punya pengguna jalan, karena kan itu punya pengguna jalan kaki. Jadi Neng Manis Abang Sayang dijalani aja, motor kan jalurnya luas banget ya, jadi jangan mengambil jalur yang bukan punyanya. Apalagi Transjakarta nih, mobil kan Transjakarta mobilnya besar ya, bisnya besar gitu. Nanti kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang naik ke atas jalannya dia, ke atas ke jalurnya Transjakarta, itu bisa membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang sendiri, karena dia mobil besar, dia punya blind spot. Kalau Neng Manis Abang Sayang berada di jalurnya, jalurnya kan cukup kecil ya, cuma muat untuk mobilnya dia aja gitu biasanya. Oh, Neng Manis Abang Sayang berada di jalur dia, dia kan gak tahu di belakang ada motor atau tidak. Kalau yang besar-besar juga mungkin dia masih bisa melihat, tapi kalau misalkan motor, terus mobil-mobil, dia belum tentu melihat. Barangkali dia mau mundur, nanti Neng Manis Abang Sayang kenapa-kenapa ya kan. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang tanggal 25 berarti tanggal ganjil ya. Tapi kalau libur tuh iya gak sih, berlaku juga gak sih ganjil genap, biasanya malah berlaku ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, karena tanggal ganjil berarti yang bisa keluar yang mobilnya hanya berplat ganjil saja begitu. Oke. Ya sudahlah, aku terlalu banyak bicara. Nanti aku akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Pamitan sih kalau kayak gitu ya. Ya sudahlah, Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, siapa takut bintang 5.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
6: Dia pakai.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
7: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
7: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta.

0: Aja.
1: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
2: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
1: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
2: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
1: Emang segitunya?
2: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
1: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
2: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
1: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
2: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
3: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
4: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun. Alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Gak kerasa ya, yang manis abang sayang, sekarang jam 17.33 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang salah pamit undur suara, buat yang manis abang sayang yang sudah request dan salam-salam, terima kasih ya. Karena setelah ini, buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana. Karena setelah ini ada goyang lagu aja, dan goyang malam yang akan ditemani, gak tahu. Oke, buat yang manis abang sayang, makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lagi balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Asia 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? 10 botol. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah,

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.

bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
3: ya, ngantuk. Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Radio 105,4 FM.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakin sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Baraya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

aku Felin Ayu. Dengerin terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ning manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Papua sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Yuk, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Abang sayang, sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama

0: Nah, itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
4: Air Bambu Habibur Rahman ya pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya?
3: Betul.
4: Berarti 2 botol kurang.
3: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
4: Oh kempes.
3: Yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Air Bambu Habibur Rahman.
4: Amin.
3: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
4: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB 105,4 FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Neng manis abang sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.